0: Oh, Teh Mui. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado Teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awal kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, cah liat lah capek.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Oh, Teh Mui. Alah siap kok sadonyo persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah hulu. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo alah ado, Teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar Rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan mambali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau mambali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliat lah capek.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

0: buat.
1: Iya, biasa.
0: Ambo nyoba li cincin, nah. Kalau ngiolo, nah nambo pakai ku kayak ku jutu, Ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Bali na rancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Pidi mau cak balio, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang. Sehnya dia. Beko nampak na rancak diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya, yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, Ma.
0: Yuk subananya, Tuan.
1: Iya, dia sayang.
0: Oke, lawan. Kasih itu wak gini ya. Capek lah. Dimana tampaknya tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana. Nangka mambali amik. Toko Mas Ilham tampaknya. Galang, cincin, kaluang, subang. Model jo kualitasnya. Yuk sabana rancak. Bagage lah sana. Ka Toko Mas Ilham. Di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Kamu denger musik, emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: buat.
1: Iya, biasa.
0: Abun nyobali cincin, nah. Halwang yolo. Nah, nombu pakai kukaiku jutu, Ari. Jan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Hei, Adia, Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tuh nanda meminta ke uan. Nah, ko pitia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, uan. Deh, elo udah koe. Tapi di mancak Bali, uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang. Sehingga dia, beko nampak naranca durang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, pai, di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya, yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lama dia tegak di situ, mak.
0: Yo subananya, tuan.
1: Iyo, dia sayang.
0: Lagi, lawan. Kasih itu, wak, kini, ya. Capek lah. Dimak tampeknya, tuan. Tunjuk, lambo, cie.
1: Sabar lah dulu, dia. Kukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Capek lah, ayolah talak gua.
1: Yo ya, helm bibit mai ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah, ini takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakadena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iba, Tiba.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Tibanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di Cikoha. Mari lah Tiba, Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo Tiba. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pejan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

0: udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Jia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita.

0: Di sana juga ada ayam gepreknya.
1: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
0: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya, solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crispy Kenzia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang, atau mau ke Pasar Pitala?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crispy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crispy Kenzia, gadang, murah, lama, dana.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk kakamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado, Teh.
0: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
0: Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awal kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evandri yo Teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Wah,
3: iya biasa.
2: Ambonnya balik cincin ah. Haluan iyo lo. Nah, nombor pakai kok kayak ko juga tuh Ari. Jangan pilih na aja pikir itu lewat.
3: Iya, dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
2: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Pidi mau cak Bali yo, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
3: Eh, malu amu sembarang barang sih nyedia beko nampak naranca diorang baru menyasar satu kemas ilham pai di sinantu anca-anca modelnya kualitas amehnya yo pulo kaluang cincin galang subang deh picayo lah dia amuah lamu dia tegak di situ mah
2: yo subananyo tuan
3: iyo dia sayang
2: oke lawan ke situ lah kini ya capek lah dimana sampai yo tuan tunjuk lambu cie
3: sabar lah dulu dia kukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham sampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagagelah sana, ke toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
4: 100,2 bahan FM
5: 100

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi.

0: antarkan Dian ke toko Mas Cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo. Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko Mas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko Mas Cantik. Toko Mas Cantik bikin kita semakin cantik.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya. Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa, jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن جاد في سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد إخوة الأعزاء والأحباء إن شاء الله hari ini kita membahas satu tema yang punya sisi kelanjutan dari tema kemarin ya, berkaitan dengan masalah al-kalam, ya, berbicara. Tepatnya adalah dalam tema bab istihbab bayanil kalam wa idahuhu lil mukhatab wa takriruhu liyafham idza lam yufham. Panjang ini temanya ya. Bab tentang disunahkannya berbicara dengan jelas bagi atau kepada orang yang diajak bicara, serta mengulangi pembicaraan agar difahami ketika pembicaraan yang pertama belum difahami. Ikhwatul Izzah, bahwa berbicara atau komunikasi ini adalah bagian daripada cara berinteraksi ya, sesama kita, sesama manusia, sehingga tentunya bahwa karena dia adalah satu di antara wasilah interaksi, maka ada satu hal-hal yang muncul begitu ya dari efek berbicara itu, baik muncul interaksi-interaksi positif dengan turunan-turunan akibatnya atau interaksi-interaksi yang negatif, yang salbiyah dengan turunan-turunan akibatnya. Pada kali dalam hal ini ikhwatal iman, bahwa ada beberapa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah berbicara dan berkomunikasi, sehingga dia akan melahirkan efek-efek yang ijabiyah, efek-efek yang positif, bahkan dapat menguatkan hubungan, menguatkan kerekatan di antara satu dengan sama yang lainnya. Beberapa petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah berbicara, yang pertama adalah beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan satu tuntutan ya, tuntunan dalam berbicara, yaitu al-aslu dalam berbicara adalah bicara dengan perlahan. Berbicara dengan perlahan, tidak teriak-teriak dan juga tidak tergesa-gesa. Tenang, perlahan, sehingga mampu difahami oleh mukhatab, orang yang diajak berbicara dengan baik. Sebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa beliau radhiyallahu anha meriwayatkan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasridul hadis kasardikum hadza, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam belum pernah yasridul hadis, bicara dengan sangat cepat seperti harinya pembicaraan-pembicaraan di antara kita yang kadang cepat sekali sehingga susah difahami ya, dan lain sebagainya. Walakinnahu kana yatakallamu bikalamin faslin, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan tutur bahasa yang fasl, yang sangat jelas. Bahkan di antara mana fasl itu tafsil, rinci, jelas, rinci, mudah difahami oleh lawan bicaranya. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi sebutkan bahwa yahfadhuhu may yajlis ilaihi, yahfadhuhu may yajlisu ilaihi

bicara sekian kata, begitu kira-kira. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ya, ini tentu satu arahan dalam berbicara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan bagaimana mentransformasi satu maklumat, satu pembicaraan sehingga mampu difahami, bahkan dihafal kata per kata, bahkan dihitung kata-katanya. Sekian kata tadi dan seterusnya. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syahriyatul Shalihin membuat ta'liq dalam konteks ini. Apa kata beliau? La yasta'jil fi ilqa'il kalimat. Sehingga tidak pantas seorang itu yasta'jil, cepat-cepat dalam ilqa'il kalimat, menyampaikan ucapannya. Wala yadgham syai'a, wala yudghim syai'a. Dan jangan sampai kata-kata itu terjadi idgham. Tahu idgham ya? Lawannya apa? Idhar. Idhar jelas. Idgham apa? Samar. Seperti itu. Bal ayyakunal kalam bayyinan wadhihan yafhamul mukhatib. Sehingga seharusnya satu ucapan itu, satu perbincangan itu bayyinan wadhihan, jelas, kemudian mudah difahami ya oleh al-mukhatab. Bahkan kita lihat dalam satu di antara sifat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jawami'ul kalim. Ucapannya adalah lugas dan tidak terlalu panjang, namun maknanya sangat luas. Ini kita lihat misalnya beberapa ulama ketika menulis satu hadis itu bisa disyarah dalam sekian lembar, jadi satu kitab tersendiri misalnya. Ini menunjukkan bahwa betapa ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sangat syarat dengan makna, walaupun ketika beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu panjang jawami'ul kalim. Yang kedua di antara tuntunan ya dalam berbicara dan juga berkomunikasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan adalah beliau beberapa kali ketika kurang difahami pembicaraannya sallallahu alaihi wasallam mengulangi ucapan sampai 3 kali. Dalam hadis riwayat Tirmizi yang disahkan oleh Al-Albani rahimahullah dari Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimah thalathan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yu'idul kalimah, kadang-kadang mengulangi ucapannya thalathan, lituqala anhu, agar sang mukhatab atau yang diajak bicara di hadapannya memahaminya. Lituqala anhu. Juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu ditegaskan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama sallama thalathan wa idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan salam kadang mengucapkan salam 3 kali, dan bahkan kalau berbicara kadang-kadang mengulangi sampai 3 kali. Tentu hadirullah bahwa bukan tanpa manfaat di sini. Kita bayangkan ketika salam diulangi 3 kali berarti sekaligus di situ mengandung ajakan untuk mengambil keutamaan salam dan menjawabnya. Sehingga seorang yang mengulangi salam 3 kali artinya apa? Dia mengambil keutamaan mengucapkan salam, sedangkan mukhatabnya mengambil keutamaan menjawab salam. Ada pahala dalam menyapa itu. Hatta sampai ucapan misalnya teguran sapaan saat bertemu misalnya. Setelah salam terus menanyakan kaifa haluk misalnya. Ucapan kaifa haluk itu bukan ucapan basa-basi, tetapi ucapan yang di mana seorang ingin mukhatabnya yang dia bicara apa? Mengucapkan satu kalimat yang bernilai ibadah. Itu apa? Alhamdulillah. Kita tahu alhamdulillah satu kalimat yang ahabbu an tuqal, yang Allah Subhanahu wa taala apa? Senang kalau itu diucapkan. Kalimat yang luar biasa, alhamdulillah itu luar biasa. Sehingga sebagian antum banyak menyapa orang, kemudian salam pertama mendapat ajar daripada salam, yang menjawab dapat ajar daripada menjawab salam, kemudian yang menanyakan yang mengatakan hakaifa haluk, yang menjawab alhamdulillah, itu luar biasa. Berapa ajar yang antum dapatkan dari menyapa orang? Luar biasa. Fahaluk alhamdulillah, kaifa haluk alhamdulillah. Bahkan Umar bin Khattab itu saking seringnya mengucapkan kaifa haluk setiap kali bertemu orang, apa kata beliau? Aku hanya ingin seorang itu mengucapkan satu kalimat yang Allah mencintainya. Yaitu apa? Alhamdulillah.

Alhamdulillah ya, luar biasa. Kalimat yang ahabu antuqal, kalimat yang Allah sangat mencintai ketika itu diucapkan oleh seorang hamba. Yang ketiga, di antara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara dan komunikasi adalah merendahkan suara saat berbicara. Tidak meninggikan suara. Walaupun memang sekali lagi dalam konteks merendahkan suara ini tentu tabiat kedaerahan kadang-kadang berbeda. Misalnya kalau serendah-rendahnya suara orang timur sana misalnya, atau orang mana, Medan misalnya, ya tentu akan difahami sebagian orang seperti orang marah begitu ya. Kadang-kadang begitu. Tapi ala kulli hal bahwa ini juga arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, merendahkan suara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an berfirman tentang bagaimana wasiat Luqman kepada siapa? Anaknya. Dalam surat Luqman ayat 9 itu. Di mana beliau mewasiatkan, dan lunakkanlah suaramu. Wakhfid min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara itu suara keledai ya, yang memang ringkikannya itu sangat tinggi ya, sehingga ini juga arahan berkaitan dengan merendahkan suara, tentu merendahkan tadi dengan profesional ya, lalu merendahkan suara sehingga enggak kedengaran juga, ini bukan tahsilul hasil, bukan suatu hal yang ingin kita lakukan. Buat apa mau berbicara kalau terlalu rendah sehingga tidak didengar, tapi proporsional, yang cukup bisa didengar dan tidak terlalu tinggi. Kecuali memang dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW di saat-saat dibutuhkan juga meninggikan suara. Misalnya saat khutbah misalnya. Beliau SAW ketika berkhutbah itu suaranya lantang. Lantang, tinggi, begitu, bahkan sampai sebutkan matanya pun juga apa? Tajam pandangannya. Ka'annahu munziru jaysh. Bahkan seperti orang yang sedang apa? Mengkomando pasukan. Sobahakum wa massakum. Musuh akan menyerang kita pagi dan sore hari. Begitulah kira-kira kalau beliau berkhutbah. Tentu kondisi dan situasi juga perlu dilihat kapan waktunya merendahkan dengan tadi ya, tingkat yang masih bisa didengar, kapan waktunya meninggikan suara. Tuntunan yang keempat, ikhwatul izzah, adalah berbicara dengan kata-kata yang baik dan sopan. Memilih kata yang baik dan sopan adalah juga seni dalam berbicara. Karena bisa saja ya beberapa ucapan yang enggak tepat, yang harusnya itu adalah satu ucapan yang sebenarnya diinginkan sebuah nasihat, tapi kadang-kadang kalau enggak tepat pemilihan katanya kayak nyindir begitu ya. Ini juga satu hal di antara yang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Dalam hal ini Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad juga mengangkat di antara apa yang Rasulullah contohkan dalam berbicara. Apa kata beliau? Kana sallallahu alaihi wasallam afsaha khalqillah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling fasih bicaranya di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dzabuhum kalaman. Wa'adzabahum kalaman, dan paling enak didengar perkataannya. Wa'asra'ahum ada'an, dan paling cepat penyampaiannya. Maksudnya apa? Enggak bertele-tele. Karena memang diantara fikhur rajul, tanda dalamnya keilmuan seorang itu ketika menyampaikan enggak harus panjang-panjang. Dalam segala hal, dalam khutbah juga demikian. Ya, jangan sampai khutbah sama sholat panjangkan khutbahnya misalnya. Diantara juga fikhur rajul, tingkat keilmuan seorang, begitu ya. Wa asra'ahum ada'an, paling cepat penyampaiannya. Kemudian wa ahlahum mantiqan, dan paling manis tutur katanya. Wa ahlahum mantiqan, hatta inna kalamahu liya'khudha majami'al qulub. Ya, liya'khudha bi majami'il qulub wa yusbi al arwah wa yushhad lahu bidzalika a'da'uhu. Sehingga saking enaknya ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menyentuh hati dan menggugah jiwa. Bahkan para musuh pun mengakui kesantunan tutur bahasa beliau sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kemudian yang kelima, ikhwatul izzah, di antara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara dan komunikasi adalah

0: Allah
1: berbicara seperlunya. Maksudnya Rasulullah membenci orang yang farsarah, yang banyak bicara, bahkan bicara dalam hal-hal yang layakni, yang tidak perlu, begitu ya, yang tidak ada manfaatnya. Ini juga satu di antara apa yang beliau benci sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim juga mengangkat ini dalam kitab yang sama. Beliau mengatakan bahwa wa kana tawilas sukut. Beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk banyak diamnya. Tawilas sukut. La yatakallam fi ghairi hajah. Yang tidak berbicara dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yaftatihul kalam wa yakhtatimuhu bi asdaqihi. Dan beliau memulai dan menutup pembicaraan dengan ungkapan yang fasih. Wa yatakallam bi jawami'il kalam faslun la fudula wa la taksir. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan ungkapan yang singkat namun luas maknanya, bicara yang fasl, yang rinci, namun tidak lebih dan tidak kurang. Juga dalam satu riwayat disebutkan wa kana la yatakallamu fima la ya'ni wa la yatakallamu ila fima yarju thawabuh. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara kecuali dalam hal-hal yang memang bermanfaat, dan tidak berbicara kecuali dalam hal-hal yang memang diharapkan dalam bicara itu ada thawabuh, ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis juga disebutkan tentang bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memakruhkan wa karihalakum qila wa qal. Jadi apa namanya, setiap dengar satu ucapan dibicarakan, dengar bicarakan. Karena dalam hal ini khatifillah, tidak semua yang kita dengar harus dibicarakan. Maka Rasulullah SAW sempat memberikan satu peringatan yang keras tentang wakafal mar'u kadziban ayuhaddisa bikulli ma sami'ah. Cukuplah seorang itu akan menjadi seorang pendusta ya, ketika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Setiap yang dengar disampaikan. Setiap yang diupload di mana? WhatsApp misalnya. Di-share misalnya gitu kan. Padahal juga belum tentu benar misalnya. Jadi bagaimana kita menyaring-nyaring hal yang bermanfaat dari apa yang kita dengar dan apa yang kita terima, baru disampaikan. Seperti itu. Karena Rasulullah tadi memberikan satu peringatan. Cukuplah seorang sebagai pembohong ketika dia lalu menyampaikan apa yang dia dengar. Itu kira-kira ikhwatul iman beberapa hal berkaitan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara dan berkomunikasi. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda telah menyimak kuis kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda.
3: 100,2 Bahan FM.
4: 100,2 Bahan FM.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: banget. Hah? Ciki Gudeng? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
1: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu Vespa yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya di obral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis. Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
1: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
0: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
1: Tetap cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
0: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: kembali FM Raja. Selamat malam.
1: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, Allah dari pagi. Marapalam sila.
0: Apolo lah itu.
1: Ah, nan malam ko, marapalam nan kaseronyo ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahan ajo.
1: Tantu lah iyo nyo.
2: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
1: Kita telepon sila langsung deh. Pencet nomor HP nyo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, minta lagu jena.
0: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio Bandar FM Padang Panjang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sana pandangnya di masa di Bradung. Bayi yang mendengarkan Radio Bahana melalui frekuensi 103,2 MHz atau melalui streaming radio ya, di belahan dunia manapun tentunya ya, melalui jaringan internet. Pukul 9 balik waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam gini sana pandangnya ya. Anan biasanya dan sana dikawani di Saleha ya. Kebetulan Saleha berhalangan dari kini. Mako Wan Onen ada di Bahana malam kini ya. Untuk bersama dan sana di Marapalam malam-malam meminta lagu Minang. Dua telepon dan pertama kita coba terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya suara Wanjai kok. Jauh apa nak suara Wanjai? Kalau rakyat telinga kapian ya. Jadilah kalau begitu. Apa kabar Wanjai gini ko?
1: Alhamdulillah sehat nenek. Tak bisa pagi malam ini.
0: Tak bisa pagi malam lagi ya?
1: Ya kalau nak dengar selehan ini kalau ya samun.
0: Samunya. Jadi.
1: Lagu tu ne?
0: Apa lagu Wanjai tu?
1: Nyau pulang ke badan lah nenek.
0: Nyau pulang ke badan. Jadilah kalau begitu. Nyau pulang ke badan. Kirimlah salamnya.
1: Salam temu celananya.
0: Jadi terima kasih. Salam balik untuk Anjay.
1: Buka pintu
0: Anjay. Buka pintu Anjay malam kini, Pak Arai.

0: Alhamdulillah.
1: Ya. Ada.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Terus salam minta ya kepada ya nen.
1: Kepada jadi.
0: Aziza.
1: Iya.
0: Okey.
1: Iya. Jadi.
0: Di Jakarta.
1: Okey.
0: Iya.
1: Mambo juga.
0: Ya, juga Ipan.
1: Okey. Jadi.
0: Ya.
1: Salam kulangkuk ni dapat salam dari Wanjay di malam kini kau ya. Jadi lah. Okey, baiklah kalau begitu Wanjay, ditunggulah lagunya beko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak
1: mana? Aduh dun sanak cito Wanjay malam kini ko minta lagu nyau pulang ke badan ya di Marapalam tentunya. Di belakangnya Wanjay ada lu telepon sanak pandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek.
1: Iyo je siapa nenek ko?
2: Dari Putri Sago nenek.
1: Oh Putri Sago, ba kabar Putri Sago.
2: Alhamdulillah sehat warnanen, bahasa banyak anak di basef nomor Putri Sago warnanen.
1: Alun, api ku sudah restart gitu, alun basef lah gitu.
2: Alun basef lah dah.
1: Tapi dari nada suaranya lagi tahu ku Putri Sago ku mahajik ya. Apa kabar Putri Sago kini tu?
2: Alhamdulillah sehat warnanen.
1: Di tempe Putri Sago lain tak terdampak akibat bencana alam yang menimpa daerah-daerah di kaki Gunung Sago tu?
2: Alhamdulillah lain tak warnanen.
1: Lai aman ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah lai aman.
1: Cuman bencana kita dari puncak patuh ke bawah ada karena itu ya.
2: Tak puncak patuh nak tahu warnanen.
1: Tadi dapat gambar videonya ya di daerah Lintau yang banyak kanai nampaknya.
2: Lintau apa setangkai ndak warnanan?
1: Setangkai juga. Mudah-mudahan di sana kita lebih baik sadanya di situ ya.
2: Iya, ayo mudah-mudahan lah dilindungi Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin. Apa lagu Putri Sago kini kok?
2: Lagunya apa lawananan?
1: Apa tu?
2: Ubekan denai lawananan?
1: Ubekan denai. Jadi, kirim-kirimlah salamnya.
2: Salamnya untuk lawananan sekeluarga, semoga sehat selalu, semoga panjang umur, moga rezekinya lancar pintasnya lawananan.
1: Amin. Terima kasih doa nansamu untuk Putri Sago.
2: Untuk Nisa Lehan, untuk kru Bahana Tanpa Terkecuali.
1: Jadi?
2: Untuk Dua Sejoli, untuk Dasyik Aroma, okay. Untuk Amal Daud, untuk Dasyik Urban, untuk Rosa, PTL,
1: yeah.
2: Sten, untuk Alam, untuk Uni Daliar,
1: okay.
2: Untuk Mambo, untuk Jumat Sumbang.
1: Jadi?
2: Untuk Mr. A. Untuk Daal, untuk Nenek Atar, untuk Dadaus,
1: okay.
2: Untuk Nikadi Pelala, untuk Watinai Samoni, untuk satu-satu je lah, nenek.
1: Jadi.
2: Salam kompak je lah dari Putri Sago ya, nenek.
1: Okay.
2: Yang indah Nasaboy, salam spesial dari Putri Sago ya, nenek.
1: Baik.
2: Seluruh pendengar radio Bahana Tanpa Terkecuali warnanya.
1: Jadi,
2: makasih warnanya.
1: Iya Putri Sago. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak warna.
1: Jadi. Demikian ada di sana kita Putri Sago ya. Lagunya Ubekan Denai ya. Jadi. Kita terima telefon di belakangnya Putri Sago ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo Azizah, apa kabar Azizah kini ko?

0: Ini beri gambar. Ini beri para lares.
1: Iya.
0: Ini kadai sama cak rancak. Nah itu beda apelek yang lama nak makapun di Marapalam. Aduh nyo TL kena jualan kelas cak rancak ni aduh nyo tanpa terkecuali.
1: Jadi
0: itu untuk warga Bali. Pokoknya yang mendengar bahana FM ke malam kena biasa kapiran.
1: Jadilah kalau begitu.
0: Baik, yang mendengar streaming kan, Iwan?
1: Okey, siap.
0: Makasih banyak, Iwan.
1: Yo, sama-sama, Aziza. Ditunggulah lagunya, Beko.
0: Jadilah, nama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Banyak banget.
1: Azizah di Tanah Hitam. Di belakang Azizah siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anonen.
1: Jadi Mama Nisa, bagaimana Mama Nisa kini ko?
2: Alhamdulillah, layu hujan sih ko Anonen.
1: Hujan lah isamu. Jadi padang panjang pun begitu pula.
2: Hujan lah padang panjang ini Anonen.
1: Hujan lah dari sore tadi lah. Alun baralah ni
2: dah. Ayo lah Anonen, lagu-lagu lah Anonen. Hujan tu
1: jadi,
2: tak hujan
1: sama Anonen. Iya, apa lagu Mama Nisa kini ko?
2: Lagu Mama Nisa anakmu Betaria Sonata Anonen.
1: Apa judulnya tu?
2: Ibu Yuang Kinilah Gadang.
1: Si Buyuang Kinilah Gadang, gitu ya?
2: Ayo, Nenek.
1: Si Buyuang Kinilah Gadang, Betaria Sonata. Jadi, kirim-kirimlah salamnya.
2: Salam bertamu untuk Nenek tua. Semoga semangat selalu.
1: Iya.
2: Untuk Nyong Azizah tadi.
1: Okey.
2: Fitri Sago tadi.
1: Iya.
2: Ayang kau masuk beku sadunya yang mandanga suara wak berdua ku sadunya wanonen.
1: Jadi,
2: Kui kami lah wanonen.
1: Kui kami, jadilah kalau begitu.
2: Spesialnya untuk yang menanga yo wanonen je lah wanonen.
1: Jadi, diputar lagunya beku ya.
2: Jadi, terima kasih banyak wanonen.
1: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak benarku ha.
1: Bana. Di belakangnya Mama Nisa ada siapa kini ko? Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uni Dahliar, baka ba Uni kini ko?
3: Lai sehat jangan baka ba.
1: Alhamdulillah sehat benarku ha.
3: Hujan itu panjang.
1: Padang panjang hujan dari sore hujan ya.
3: Kan lebih lumi-lumi saja.
1: Kalau tadi lebih sedikit tapi kalau kini alaga.
3: Alaga radum. Ala gua kini pula dari Nelson lah Tasewai.
1: Tasewai.
3: Nelson duit sama OCNS. Gak asal mencariun, jangan mencariun yang kan salam untuk Manisa dan Tako.
1: Jadi,
3: untuk Petri Sabu.
1: Okey.
3: Untuk Anita, untuk Adiza.
1: Jadi,
3: untuk siapa tadi itu?
1: Aduh Wanjai.
3: Wanjai.
1: Ya.
3: Yang pertama, perdana saya tadi mau.
1: Oh, Mang Wanjai yang membuka pintu.
3: Wanjai yang perdana ya. Untuk orang Bali.
1: Okey.
3: Untuk Mama Nisa, untuk Putri Bungsu, Putri Juang.
1: Ya.
3: Putri luar biasa.
1: Ya.
3: Cal yang.
1: Siapa lagi?
3: Siapa mempunyai sama Serginya.
1: Jadi
3: Beku ada nostalgia nen.
1: Insya Allah Beku malam bahagia. Bahana nostalgia
3: ada kan.
1: Aduh jam 9
3: apa kok nak siaran Saleha ada bapantun yang kesini.
1: Saleha sedang dinas ke luar kota.
3: Aduh apa lo ada bisnis lo.
1: Iya.
3: Ya sudah lah. Nak capek-capek lah nen.
1: Jadilah kalau begitu
3: ini.
1: Lai.
3: Itu lah nen. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
3: Rancak mana?
1: Rancak mana? Baik, kita terima telepon saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, selamat malam Mononen.
1: Selamat malam Aldi, apa kabar Aldi kini ko?
4: Saya sudah masih kakak jual nih.
1: Masih di kantor atau di lapangan ko?
4: Tidak, di lokasi syuting.
1: Oh lah, dari lokasi syuting. Pagi di kantor.

0: malam di lokasi syuting luar biasa. Selagi muda. Jadi, di mana lokasi syuting ini, di Bogor?
1: Enggak, lagi di Jakarta.
0: Oh, lagi di Jakarta. Oke, masih hujan Jakarta?
1: Hujan nenek.
0: Hujan ya.
1: Kemang hujan nenek.
0: Kemang hujan ya, duh, rata-rata hujan ya.
1: Tapi enggak lah, bagaimana doang masih bisa kan syuting outdoor.
0: Oh gitu ya, oke. Mudah-mudahan sukses.
1: Cuma nunggu-nunggu take-nya, bisa dengar bahan.
0: Lagi barangkali take untuk malam gini, Aldi?
1: Kalau scene-nya dapet sampai scene warna
0: merah. Sampai scene ya? Aku
1: take-nya barangkali warna merah. Kalau salah-salah itu berulang-ulang.
0: Iya, barangkali kau nampaknya ya. Semoga sukses dan lancar semuanya.
1: Tadi awaknya siap, beko yang di lawan mainnya enggak gitu. Karena sadonya pemain siap, situasinya enggak.
0: Ala siap sadonya-donyonya bae lu tiba hujan gadang lah pesamen gitu kan.
1: Kadang-kadang gensetnya masalah gitu.
0: Iya betul.
1: Kayak gitu.
0: Jadi, apa lagu neng Kaldi dengan?
1: Siko mana neng ada kru di Siko yang minta lagu Ramu mana neng?
0: Jadi,
1: apa namanya Pasan Buruan?
0: Oh, Pasan Buruan Tiara Monde itu lagu luar.
1: Iku Pak Asisten Sutradara Ambo mana neng?
0: Orang awak ya?
1: Kisati.
0: Pasan Buruan, iku lagu rajunya festival dulu kok.
1: Intinya ada lagu itu ndak?
0: Waduh. Itu dulu
1: lagu itu cek gitu.
0: Iya, kalau tahun 80-90-an kalau ada festival kok jadi lagu wajib dulu kok.
1: Oh gitu ya. Mana-mana.
0: Jadi mengukur orang pandai menyanyi di lagu iku kok gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya minta lagu itu.
0: Jadi, beko kita putarkan.
1: Kalau ya orang Padang coba ada lagu itu enggak gitu.
0: Oh, ada dong.
1: Ya jamu kan kalau di radio itu ada satunya jamu.
0: Iya.
1: Program yang menaku bana dapat salam ke dari si kawan nenek dari krunya Sinemat nenek.
0: Oke, salam buat kru Sinemat semuanya ya.
1: Salam untuk One Onen katanya.
0: Siap, terima kasih. Salam kembali.
1: Khususnya untuk Pak Asisten Sutradara ini.
0: Oke. Okay. Orang awak nenek. Lirang awak ya. Oke. Baik.
1: Dia jadi dengar kemana.
0: Oke. Mudah-mudahan bisa menghibur para kru di malamku di situ ya.
1: Iya. Jenuh juga kan yang kawan nenek nunggu-nunggu tekan kan ganti-gantian kita.
0: Iya, iya. Oke.
1: Jadi ya itu kawan hiburannya dengar radio. Cuman nggak mau tuh dengar radio bahan. Terus salam pula untuk Bunda Dahlia tadi.
0: Jadi ya.
1: Liza.
0: Oke.
1: Okay. TL pula.
0: Iya.
1: Atau Neri sama Wiwit kan di Bukit Tinggi.
0: Baik ya.
1: Terus Hendy di Bukit Sorangan, Niko di Ekolubu.
0: Iya.
1: Putra Medan Boda, Santi di Singgalang, Nina di Silain.
0: Oke, okay,
1: iya. Di Padang Panjang. Pungi Yambau yang di Batu Imba.
0: Jadi ya.
1: Terus Reni di Babalai.
0: Baik ya.
1: Pak Zainal sama pasukannya yang di kantor Pak Zainal tuh mengecat tapi mana-mana. Sehari kok lagunya rancak-rancak gitu ya mana.
0: Oh iya kak, alhamdulillah.
1: Iya. Ada lagu-lagu jadul tadi gak dengar ya kita. Enggak dong.
0: Buku malam atau jadul buku malam?
1: Terus salam pula untuk orang rumah Ambo tuh orang nenek di rumah.
0: Tinggal di rumah ya.
1: Tapi nanti pulang mungkin agak malam.
0: Iya.
1: Tapi kita take itu warnanya tetap pulang malam, nggak ada yang nginep-nginep dua pagi.
0: Oh gitu ya, ya haruslah. Jadi lebih baik pulang.
1: Selesai atau tidak pulang.
0: Gitu. Oh gitu ya, oh mantap itu.
1: Nggak boleh sini orang nenek yang sampai bermalam-malam itu.
0: Oh gitu ya, ada dibatasi ya?
1: Ada aturannya dari perfilmannya gitu.
0: Oh gitu, ya baguslah.
1: Jadi siap nggak siap, misalnya jam 20 malam itu harus selesai.
0: Iya. Kadang-kadang ada juga
1: mau enggak siang.
0: Ada bagusnya juga untuk artis pendukung biar badannya sehat bisa dikajar balik ya gitu kan. Kalau zaman dulu kan bisa sampai pagi gitu kan.
1: Iya, karena kadang kan nginap-nginap di lokasi orang.
0: Iya betul.
1: Nah, jadi peraturannya ya baru 3 bulan gini ya kayak gitu.
0: Oh, luar biasa berarti ada perhatiannya dari Parvi gitu ya.
1: Tuhan ini disilakain tuh sama kru salam buat Radio Padang.
0: Oke, baik kru Sinemat, salam dari Padang Panjang.
1: Iya, makasih banyak Onane.
0: Baik, Aldi, terima kasih lah bagabuan.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Tancak, Bahana.
0: Oke. Dan senang pendengar, waktu solat isya untuk hari kini ko adalah pukul 9 balik lebih 30 ampik minit. Nah, dan senang dan lagunya indak terputar menjelang waktu itu tiba.

Beko sesudah kita sembahyang Isya, kita lanjutkan untuk memutarnya ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang telah diminta dari pertamu tadi, Ado Anjay Nyau Pulang Kabadan ya. Disorokan di hari parintang. Untuk adun salak penangnya di masa jawa beradun. Selamat mendengarkan.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: iya biasa.
1: Abang nyebalik cincin, nah. Kaluan yolo. Nah, nombor pakai kukaiku jujur, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
0: Eh, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di manca Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya, yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amu lamo dia tegak di situ, mah.
1: Yuk subananya, Tuan.
0: Iya, dia sayang.
1: Laki, lawan. Kesitu lah kini ya. Capek lah. Dimana sampai yuk tuan. Tunjuk alam bu cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana. Nangka mambali amit. Toko Mas Ilham sampainya. Galang, cincin, kaluang, subang. Model jo kualitasnya. Yuk sabana rancak. Bagage lah sana. Ka Toko Mas Ilham. Di Jalan Kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.
3: Telepon 100,2 bahan FM. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 bahan FM. Rancak bahan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: Terati komadu Ban FM Ranja Bana sanak pandangnya kita lanjutkan marapalam untuk malam hari kini ko sanak pandangnya ya. Nampaknya lah ada telefon dan kabar gabung, kita cuba angkat dulu ya. Siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo TL, apa kabar TL malam ko?
1: Alhamdulillah sehat ceria, Wan.
0: Sehat ceria, mantap.

0: Nanjak jaya terus ceria.
1: Oh iya lah, itu yang jadi vitamin tuh mah.
0: Itu dibawa penyakit wan.
1: Iya iya. Apa dendang TL malam gogoh?
0: Angik tadah pada galih wan.
1: Angik tadah pada galih ya.
0: Iya.
1: Jadi akhir-akhirlah salamnya dulu.
0: Nah, salam istimewa Tok Wan di kerubana sedalahnya.
1: Iya.
0: Dan kawan dalam masuk tadi.
1: Jadi.
0: Angka masuk beko.
1: Iya.
0: Dalam sehat selalu bahagia selah jonan kamasuk nan lah masuk tadi Wan.
1: Jadilah kalau itu beko di.
0: Semoga Wan selamat pulang ke rumah beko ya Wan.
1: Amin, terima kasih TL.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak Bana.
1: Demikian ada TL di Kacang, Kabupaten Solo, Sanak Penangah. Selamat gabung di Mara Palam untuk malam kini ko. Kita tunggu telepon selanjutnya dari siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Bana.
1: Iyo ba akaba aja Munir.
2: Kabarnya
1: saya
2: ada hujan
1: lah
2: di
1: luar
2: di
1: jujurnya
2: lah.
1: Undeh hujan dah di Lia tu. Ya, labek ya. Yalah mudah-mudahan hujan bawa berkah hendaknya. Ajo, ya. Kabar indang apa malam kini ko?
2: Saya minta bantuan gini Wan.
1: Indah, Saleha sedang keluar kota gini ya.
2: Keluar kota ya. Lagunya itu ada Wan.
1: Apa tu?
2: Alek Balarai Balarai Cinto.
1: Alek?
2: Alek Balarai Cinto.
1: Balarai Cinto, ya.
2: Apa tahu sekarang ini?
1: Jadi, kirim-kirimlah salamnya dulu.
2: Nah, salam pertama untuk Wanmen, Tuan Bukacat, keluarga, panjang umur, Tuan Rikin, Allah Sutala.
1: Amin, terima kasih doa dan samu untuk Ajo.
2: Salam bulat juga di Pelala dan Ambo.
1: Belum
2: ada tu, ada berubah, ada DTL,
1: ada
2: Pemariri.
1: Jadi.
2: Ada Putera Arifan.
1: Ya.
2: Ada pulau Bade Bude. Ada pulau yang tu tidak nama inangnya.
1: Ya.
2: Pulau Biasa, ada Putri Tagori, Pengamat Tersangka, ada Putri. Buntu, ada Nita di pinggir jauh Pasar Lawe.
1: Iya.
2: Ada pulau da Pak Rawur namanya, ada Pasar Lembap, Pengenanya, Majaranda, ada Orea. Ada pulau da Adi Bungi Kameha lewan, nama tidak bisa menemukan, tapi mula lari ke Salam Kompak.
1: Jadilah.
2: Terima kasih banyak, Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Demikian ado Ajo Munir si Kumbang Sanak Penengah. Di kesempatan hari nanko laba gabuang meminta lagu Alek. Apa tadi itu ya? Agak susah judulnya. Kita terimalah dulu teleponan berikut ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marapalam selamat malam Wananem.
1: Marapalam selamat malam Gadih Palala. Baru kaman cukupnya baru bakabak ini kok.
3: Alhamdulillah kabar baik Wananem. Bakabaknya Wananem.
1: Alhamdulillah baik pulu.
3: Awak kan nak membantu anak Wananem?
1: Tak Saleha. Tak disiko gini dah ha.
3: Ya ampun, tak tahu pandai berpantun dengan nenek-nenek. Lagu sini, lagu lama, lagu baru, lagu apa, lagu Minang.
1: Apa yang ketuju dek Gadih Palala lah gitu. Yang penting kita aduh, kita buta.
3: Jadi. Ancak lagu ya.
1: Betul.
3: Tunggu lu pikir lu, nenek.
1: Mandi. Jangan suruh alam pun cari kau nak.
3: Bayang-bayang rindu.
1: Bayang-bayang rindu ya.

0: Ya.
1: Ya. Katnya menangan suara wak padu, dapat salam sadonya mana nen.
0: Jadilah kalau baik tu. Ditunggulah lagunya Beko Gadi Palala.
1: Bila ada lagunya mana nen?
0: Bayang-bayang rindu lah.
1: Dari siapa mana nen?
0: Android.
1: Dari mana nen? Lewat ada.
0: Jadi, kakak Rocky apa ini dulu ya?
1: Ayolah, terima kasih banyak Wananen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
1: Ancak Bana.

Ya, kita menunggu teleponan kabagabuang. Kita baca dulu pesan singkat di WhatsApp dari Ayah Denai ko yo. Assalamualaikum mononen, iko Ayah Denai dari Pitalah. Jadi Ayah Denai ya, minta lagu Cik Wan, lagunya Jaso Mandi ya. Salam-salam untuk sadunyo pandangan radio Bahana FM dimanapun berado. Demikian Ayah Denai ya. Meminta lagu Jaso Mandi, judul penyanyinya nak disabian, nama nak rancak saya bikau petana, nama nak keluar itu nang kita guta bikau na, ya, jadi banyak nama lagu Jaso Mandi kau mah, nang paling detail lagi kita guta, boleh buat tukar-tukar penyanyi di radio Bahana kau, masa itu kayak itu saya kita terima. Ya, saya nan ingin bergabung di acara nanko. Waktu kita masih panjang sampai jam 9 malam ya. Nah, buku jam 9 malam, buku acara kita bahagia lah ya, bahana nostalgia tentunya satu Rabu malam kau ya. Okay lah, aduh lagu angik tada padu gale lah, aduh lagu alek palare cinto, aduh lo bayang-bayang rindu, aduh Jaso Mandi. Masih ada beberapa slot lagu lah untuk dunsanak dan kabar-kabung, silakan di nomor telepon 0821-2270-8300. Aduh pesan singkat, ha, pesan WhatsApp ya. Yu bana pendek pesannya ibu ko ha. Saketik saya tulisannya ya. Ibu Aira ya. Assalamualaikum, wananen minta lagu Cik Bang. Lagunya dari Buset Radio. Oh, Radio Buset. Jadi kita suruh si Buset to jadi penyiar bekonya gantian nembus bantah. Jadi aman tuh Ibu Aira ya, beko kita putarkan lagunya ya.

Ya, dan sana pandangnya di malam kini ko hari hujan ya, tapi di padang panjang agak mulai radu hujan ya. Bagaimana dan sana nan masih batu gih di malam kini ko de hari dingin dingin nak bakaraju ya, tetap semangat ya, sama sama bakaraju malam kini ko. Ada dan sana kita nan batu gih sebagai paramedis di rumah sakit RC Padang Panjang, di rumah sakit umum Padang Panjang, tetap semangat ya. Dan juga Bapak Trantip yang menjaga atau memastikan keamanan pasar Padang Panjang, terutama kini mungkin sedang batuge kareh di pasar sayur Bukit Sulungan untuk mempersiapkan alik bisu ya. Karena satu hari Kamis itu adalah hari pasar sayur. Di mana dunsana-dunsana kita nan beladang nan berkabun mangkui hasil panennya ke pasar sayur Padang Panjang. Mudah-mudahan pasar sayur kita rami gitu sana pendengar ya, bisa lo mengimbangi pasar kota baru kan hebat itu kan. Nah, kalau pasar kita rami masyarakat pun senang kan.

dan Pak Trantip di situ, tetap semangat di suasana dingin Kota Padang Panjang kini ko. Baitu pulunan batu ge di mayo. Para bawa pak security di instansi pemerintah atau swasta yang tetap jago dan standby di malam kini ko ya. Dan dah lupa pula ambo salami Bung Zainal ya di Mayora Building dan Mogot Jakarta Barat. Bung Zainal ya di malam kini ko tentu masih sibuk jo anggotanya ya. Semangat terus Bung Zainal ya, tetap dengarkan Bahana FM walaupun melalui streaming radio. Dan juga untuk Aldi dan lagi di lokasi syuting ya, untuk para kru sinemat ya, tetap semangat ya di malam hari ini. Baca pula sekali balik sekali ulah warna ini.

Aduh, dari siapa? Oh, dari Santi di Singgalang ya. Ah, selamat malam untuk Santi di Singgalang ya. Apa kata beliau ko? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mononen. Selamat malam balik Santi ya. Satu recik di Marapalam ko Mononen. Minta lagu Minang malam-malam, tapi lagu kini ko lagu Minang dan pakai orkestra tu Mononen lah. Lagu Maulang Sayang tu katanya. Oh, Maulang Sayang. Ah, jadi yang pernah dipopulerkan di Adila ya. Salam untuk siapa kok? Untuk Aldi dan kawan-kawan dan keluarganya katanya di Jakarta ya. Dan juga salam untuk Uni Dahliar. Salam pulo untuk TL di Kacang ya. Salam pulo untuk siapa katanya? Untuk Nina di Selayang, ada Putra Medan Boda juga di situ. Ba'akaba, orang-orang Selayang. Da'al, da'al. Tak berani mencukup mana nak mencukup da'al katanya. Okey. Kemudian, ya kalau da'al katanya malam-malamnya takutnya mencukup. Hari dingin katanya. Dan juga salam untuk Henry di Bukit Surongan, untuk Leni di Balai-Balai, Sadonyo Pandangan Radio Bahana FM. Salam kompak selalu dari Santi di mako di Singgalang ya. Jadi Santi main meminta lagu Maulang Sayang dengan pakai musik orkestra katanya. Jadi mako kita putarkan ya.

Dan apa kok? Oh iya, okey. Dan untuk Sado Nyonyo dapat salam dari Nico di Kuala Buat Sanak Pandangan. Baik, nampaknya slot lagu kita untuk season yang kedua ko adalah cukup panuh gitu ya. Ado kini pukul 8.21 ya, jam 20 lebih 21 minit ya. Sementara lagu-lagu nan lah ado ko membutuhkan durasi waktu berapa minit ko? Cuba kita hitung dulu. Hampir 10 minit. Oi, pas bana waktunya Sanak Pandangan ya. Jangan lupa buka Sanak Pandangan. Ado acara bahagia jam 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Lagu nan pertama kan kita putar adalah Angit Tadah Pado Galih ya. Mudah-mudahan orang nak minta lagu ko tadi ala standby je pesawat radionya ya. Kita dengarkan bersama lagu rancak ko dan tetaplah di 103.2 Bahana FM.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Din, jambi merang kuda din.
1: Iya, udah tu. Idin minta lagu cincin di saluang punang kadang. Udah aja cincin taluluah mamu Idin.
0: Iyo kan udah lah minta maaf kai Idin.
1: Namu ada tutukah lagu Idin kena.
0: Ah, baik, demi menebus kesalahan Uda Kaidin sebagai dewasa dan peridin, judul lagu Idin.
1: Judul lagu Idin panjang mana? Tapi kalau Idin sabuian ke Uda jangan berang lo
0: ndak sabuian dulu lah. Uda maklum, kau judul lagu ya?

0: Dia mau bawa disana enggak? Enggak, udah aja bawa lebak ke udara.
1: Oh, adik, gunung sinan.
2: Pit, capek lah. Ayo lantai lah, Iqwa.
3: Iya, ya. Helm Pit, Ma, ya.
2: Enggak usah selah pakai helm. Capek lah, payu lah.
3: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
2: Alah, Ma. Tanang saya lah.
4: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: sih bunda, senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia, bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada, langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana nostalgia.

0: 100,2 Bana FM Rancak Bana. Sobat, kita kembali jumpa di Bahagia tentunya untuk edisi malam hari ini Rabu 13 Mei 2026. Bersama Praja di studio 04 Bana FM untuk malam ini akan damping sobat menggali kenangan lama yang terkubur. Ya, asik kan? Kalau kenangan lama boleh digali ya, tapi yang lain jangan coba digali ya. Karena menggali kenangan lama yang terkubur itu ternyata lebih indah daripada menggali harta karun yang gak kunjung ditemukan gitu ya. Mendingan gimana saja kita malam hari ini untuk mengenang kenangan lama yang terkubur itu dengan gita-gita lawas tentunya. Baik, di malam hari ini Sobat Bana dapat bergabung di acara ini beratensi ya. Melalui nomor telepon 0821-2270-8300. Sepertinya ada telepon yang mau bergabung ya. Kita akan coba angkat telepon pertama dulu di malam hari ini. Ada yang mau bernostalgia kayaknya ini. Coba kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja.
0: Iya, selamat malam Aziza.
1: Selamat malam lagi, Kak.
0: Oke. Mau ikut bahagia?
1: Mau dong, Kak. Dari Kus Plus, Kak.
0: Kus Plus?
1: Iya. Kugadaikan cintaku.
0: Loh, Kus Plus kok kugadaikan cintaku?
1: Karena ada pernah dengar lagunya, Kak.
0: Ada Kus Plus lagunya itu kugadaikan cintaku?
1: Nggak tahu lah, Kak.
0: Ya, waktu Kus Plus nyanyi, kamu udah umur berapa kira-kira ya?
1: Belum lahir lagi.
0: Belum lahir ya. Setahu saya nggak ada Kus Plus dengan lagu Kugadaikan Cintaku. Itu yang... Ya, wong Surabaya iku yang ciptain lagunya Gomblo ya. Oke, baik.
1: Kugadaikan Gomblo penyanyi nak nak kak.
0: Betul ya.
1: Salamnya buat kakak yang lagi siaran malam, semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Ya.
1: Dijauhkan dari mara bahaya.
0: Amin, terima kasih.
1: Terus untuk Bunda Dahliar.
0: Ya.
1: Ada Wanjai.
0: Oke.
1: Ada Mama Gaul.
0: Baik.
1: Ada TL warna jualan dengan keluarga besarnya semua.
0: Baik, ya.
1: Tuh buat Bang Aldi lagi gajah malam, semoga semangat kerjanya.
0: Iya.
1: Salam pula untuk kru Cinema Art. Pokoknya yang lagi mendengar bahana lewat streaming atau radio lokal dan bahana semua ya kak.
0: Oke, baik, nanti kita akan dengarkan
1: Gomblo. Salam kerjanya buat Kak Aldi sama istri tercintanya tuh kak.
0: Baik.
1: Sama keluarga besarnya Bang Aldi juga.
0: Baik, oke. Aziza, terima kasih sudah bergabung.
1: Sama-sama, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
1: Banyak Bahana.
0: Ya, demikian Aziza yang pengen dengerin lagu lawas ya. Dari almarhum Gomblo ya. Seorang musisi yang cukup handal di tahunnya ya. Baik, di belakangnya Azizah ada telepon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Radio
0: 09. Oke, Aldi masih di lokasi syuting?
2: Masih nunggu-nunggu.
0: Oke.
2: Waduh, lama banget.
0: Belum dapat giliran?
2: Masalahnya pemain di scene aku tuh belum datang, Bang.
0: Oh gitu ya, oke.
2: Dia syuting di judul lain.
0: Ya sabar menunggu.
2: Gitu deh Bang, kalau sama orang top Bang.
0: Emangnya, mitranya dengan siapa itu?
2: Ada deh, nggak bisa di spill Bang.
0: Oh gitu?
2: Sinetronnya di TV.
0: Oh gitu, belum boleh di spill ya. Oke, nggak apa-apa.
2: Aldi mau... Yang boleh di spill, satu nih yang jadi bos aku di kantor.
0: Apa itu?
2: Mau minta lagunya dia nih.
0: Apa itu?
2: Melangkah di atas awan.
0: Apa judulnya?
2: Melangkah di atas awan.
0: Melangkah di atas awan ya. Siapa yang nyanyi dia? Ya,
2: ini dia yang bos aku, yang jadi bos aku sekarang.
0: Melangkah. Oh. Mantannya Atik Sidi.
2: Iya, Bang.
0: Oh, oh iya. Oke deh, salam buat Bung Roni ya.
2: Iya, tuh dia lagi tag, Bu ya.
0: Oke, baik. Nanti kita putarkan ya.
2: Tadi dia bilang, mana dia ada lagu nostalgia ya? Cuma minta lagu gue dong, katanya.
0: Gitu. Oh, ada. Wah, gitu. Ya, Roni Sianturi di akhir 80 dan di awal 90 kan salah satu artis
2: yang ngetop dulu kayaknya.
0: Cukup ngetop. Apalagi dengan lagunya.
2: Waktu aku SMP dulu ada tuh lagunya Meteor Ribes deh, kalau nggak salah apa tuh.

0: kita dan ini adalah di beberapa lainnya.
1: Iya, oke.
0: Dan ada yang baru-baru yang ngetok-ngetok ada juga.
1: Terbilangin sama Paramita ya.
0: Belum datang.
1: Bilangin sama Paramita, salam dari fans beratnya gitu.
0: Paramita sekarang lagi enggak.
1: Oh, lagi enggak ada. Oke. Ya, nanti kapan ketemu ya.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Paramita mah baik, Mas.
1: Iya, ya.
0: Dia dengerin lo lagi banyak.
1: Gitu ya.
0: Ini ada aku, video aku ya di Padang katanya.
1: Iya, Mas. Di Bahana dia termasuk artis yang paling ditonjolkan zaman dulu itu.
0: Oh gitu, kalau bilangin deh.
1: Gitu. Semua album dia tuh ada di sini.
0: Oh gitu ya.
1: Masih dalam bentuk piringan hitam. Gitu ya.
0: Tapi seneng banget dia tuh nanti kalau diceritain.
1: Oke. Nah,
0: itu jadi mamanya aku.
1: Oh gitu ya.
0: Bang Roni ini jadi bos di kantor.
1: Oh gitu ya, oke, asik dong kalau gitu ya. Suruh dia denger lagunya ntar kita puterin.
0: Tapi dia jadi antagonis di sini, Bang.
1: Oh gitu ya, jadi jahat ya.
0: Orang aslinya baik.
1: Iya, oke.
0: Nih kuku pada mirip tanah, mirip tanah katanya. Abangnya gitu ya.
1: Oke, siap.
0: Untuk maksudnya untuk abang satu kesempatan.
1: Oke, baik.
0: Radio Padang kan ya katanya. Iya dong, gue bilang gitu. Jaman dulu radionya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Bukan radio aku, Bang, yang itu. Tanya radio aku tuh segmennya ke anak-anak muda, Bang.
1: Gitu ya, oke. Okay.
0: Ya, anak-anak kuliah, anak-anak SMA.
1: Betul, harusnya.
0: Jadi mereka tuh yang kangen di sini banyak yang senior-senior. Tepatnya malah di radio ini. Jadi
1: okay.
0: Kayak pas aku bilang kan, ah ada radio Padang yang bagus. Itu dengerin radio Bahana, mereka denger tadi.
1: Iya. Oh gitu ya.
0: Pak Zain aku recommend itu banget karena Pak Zain lagu-lagunya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi aku tuh subang asisten susah dari dengerin.
1: Asik.
0: Gitu ya, dia rapet tak agak sama kampung gitu.
1: Asik ya.
0: Mau nyaramin ini, Bang, Aziza tadi.
1: Oke.
0: Makasih semangatnya Aziza.
1: Iya.
0: Tuh mau nyaramin istriku di rumah, sabar nunggunya ya. Yeah. Agak lama dia pulangnya kayaknya.
1: Masih 3 jam lagi.
0: Iya. Tapi dia sih sabar, Bang, nungguin.
1: Iya, haruslah.
0: Karena aku bilang tidur aja duluan. Gitu. Dia enggak, dia tungguin.
1: Gitu ya.
0: Terus, salam buat EL, buat Bunda Dalia.
1: Baik.
0: Buat ini kamu ini di Bukit Tinggi.
1: Iya.
0: Andy di Pulungan.
1: Iya.
0: Niko di Ekolubu.
1: Baik.
0: Terus buat Putra Medan Boda, buat Santi di Singgalang, Nina di Cilain.
1: Iya.
0: Aldi di Padang Panjang.
1: Baik.
0: Sama Remy di Balai-Balai.
1: Oke.
0: Dan spesialnya Bang 102 dapat salam dari kita di sini.
1: Oke, salam kembali tuh buat seluruh kru sini, maaf ya.
0: Nanti katanya kalau udah tayang di Netflix nonton ya di
1: Bihan. Oke, harus
0: dong. Jadi kita nih web series, Bang.
1: Oh gitu ya.
0: Series.
1: Jadi di Netflix nontonnya ya.
0: Mungkin di Netflix kemungkinan besar kalau nggak di View.
1: Oke, baik deh.
0: Nggak tahu deh siapa yang mau beli. Nanti kan mereka yang beli gitu kan ke sinematnya.
1: Oh gitu ya. Yang jelas dulu diproduksi dulu sekarang ya.
0: Iya. Jadi kalau sinemat tuh gitu, Bang, dia ngeproduksi banyak dulu. Kenapa sinetron?
1: Oh gitu ya.
0: Kadang-kadang belum nggak tayang di TV banyak, Bang. Yang artisnya udah syuting tapi nanti nggak tayang jadinya di TV.
1: Ya masih nunggu order gitu ya.
0: Karena sinetron dari TV belum tamat-tamat kan jadi nggak tayang.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Jadi kita nggak berhenti syuting tapi kadang tayang kadang enggak. Yang penting uangnya masuk dong.
1: Oh, doa iya.
0: Tayang atau enggak.
1: Betul.
0: Betul. Oke, Dino, makasih banyak ya.
1: Baik Aldi, terima kasih sudah bergabung.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Dan Kak Bana.
1: Oke. Ya, demikian ada Aldi masih di lokasi syutingnya dan di belakangnya ada siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa Ani? Halo.
2: Halo.
1: Mama Rifa ya?
2: Iya.
1: Mama Rifa, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Oke.
2: Okay. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sangat-sangat baik walaupun cuaca yang dingin, hujan masih rintik-rintik kelihatan dari studio Wahana.
2: Sama dong. Di sini rintik-rintik juga.
1: Gitu ya.

0: Iya.
1: Sedia payung sebelum hujan.
0: Jadi rumah gimana sediakan payung?
1: Kalau mau ke warung maksudnya.
0: Warungnya udah tutup.
1: Udah tutup ya. Kirain masih jam 9 pagi, ternyata 9 malam mah.
0: Aduh, kakak nih. Nah,
1: lagunya apa tuh?
0: Dian Piesesa.
1: Apa judulnya?
0: Apa ya? Tak ingin sendiri aja deh.
1: Tak ingin sendiri. Oke. Main ke pasar dong, bisa rame. Tak ingin sendiri.
0: Iya, kalau di pasar rame. Kalau
1: iya. Tak ingin sendiri, Dian Piesesa. Ya, oke, baiklah. Kalau begitu, nanti kita putar.
0: Salam pertama buat kakak yang lagi tugas. Semoga kakak selalu.
1: Oke.
0: Buat perubahan semuanya di mana saja berada tanpa terkecuali. Buat Aldi yang sebentar ini ya.
1: Ya, oke.
0: Buat semua-semua aja lah kak.
1: Oh baik, kalau begitu.
0: Nah, hari udah malam nih, orang udah pada tidur nih.
1: Buktinya masih ada yang nelpon, masih ada yang jalan kok.
0: Ya, yang lain-lainnya kan masih udah tidur.
1: Oh iya.
0: Yang nelpon ada juga.
1: Iya, oke, baik. Ditunggulah lagunya ntar ya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
0: Rancak Mana.

Dan Sobat Bana, ini ada pesan di WhatsApp, tapi agak aneh dikit gitu ya. Dari Tri di Kacang ya, apa katanya nih? Oke. Apa katanya Tri? Kita bacakan pesannya ya. Assalamualaikum, bahagia, bahana nostalgia, malam Kak Praja, apa kabar Kak? Apa kabar? Kakak minta lagu dari Kenny G ya, judulnya Forever in Love. Kalau enggak ada ganti sama Demi Sebuah Nama. Demi Sebuah Nama. Siapa yang nyanyi ini? Oh, Dian Piscesa barusan udah ada yang request gitu ya. Gimana ya? Salamnya numpang ama yang udah masuk tadi ya, katanya si Tri ya. Tri, lagu yang kamu pesan Forever in Love oleh Kenny G itu jadi musik latar belakang di acara ini. Itu adalah sebuah instrumentalia, enggak ada lagunya itu. Nah, ini nih, ini Kenny G yang main flute itu, ya. Jadi itu lagunya dalam bentuk instrumen. Kamu dengerin sepanjang acara ini, dengerin nih ya. Tapi kalau mau tukar lagunya nanti ya, boleh ya, kirim WA aja ya Tri ya. Baik Sobat Bana, sebelum kita lanjut acara ini, mendingan kita dengerin dulu ya lagu-lagu yang udah di request nih. Ini lagu kalau saya lihat ada 3 lagu. 3 lagu ini memenuhi 3 unsur generasi ya. Pertama ada Gombloh, Kugadaikan Cintaku. Kemudian generasi beberapa tahun setelah Gombloh ada Roni Sianturi, Melangkah di Atas Awan. Dan sebelum Roni ini ada Dian Piscesa nih mestinya ya. Lagunya yang lebih tua daripada lagu Melangkah di Atas Awan. Nah, kita dengerin dulu ya. Ini Gombloh, Kugadaikan Cintaku.

0: Bunda, senyum-senyum sendiri. Bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia. Bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada. Langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia. Bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM, Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

0: Ya, 100,2 Bana FM Rancak Bana. Demikian tadi udah kita dengarkan lagu-lagu permintaan dari sobat-sobat kita di malam hari ini ya. Dan Anda juga punya kesempatan untuk request lagu di malam hari ini, atau ingin berbagi cerita tentang nostalgia yang indah gitu ya. Di saluran telepon 0821-2270-8300. Baik, di malam hari ini ada telepon kayaknya mau bergabung nih. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana praja di sana?
0: Alhamdulillah.
1: Siapa kamu di sana?
0: Kabar baik, sehat sekali Uni Dahlia.
1: Aku sehat juga di sini.
0: Oke, mau ikut bahagia?
1: Ikut dong.
0: Punya kenangan apa?
1: Sekarang mancalama.
0: Oh, mancalama ya. Oke.
1: Ya, dari Peter Mampai Du.
0: Du bis alles gitu ya.
1: Mancalama itu kan.
0: Iya, kenapa kok suka lagu itu?
1: Iya, suka dong.
0: Punya kenangan kali? Punya kenangan?
1: Kenangan lama.
0: Ada kenangan lama ya.
1: Iya. Salamnya lagi ya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Ajijah.
0: Iya.
1: Buat Putra Medan Boda.
0: Oke.
1: Buat Niko. Buat Henry.
0: Oke.
1: Buat Aldi Jakarta.
0: Baik.
1: Buat Aldi Padang Panjang.
0: Jadi.
1: Buat Nina.
0: Ya.
1: Buat Leni.
0: Oke. Okay.
1: Buat Linda.
0: Ya.
1: Buat Santi.
0: Ya.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke, baik.
1: Itu Uni aja. Assalamualaikum.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak Bana.
0: Uni Dahlia di Pitalah ya. Mau dengerin lagu dari Peter Maffay? Do, yeah?

Telepon. Oke. Ini barusan saya dikirimi Aldi sebuah picture. Terima kasih ya Bang, lagunya udah diputerin. Salam dari Bang Roni Sianturi buatnya Bang 109 dan Ban FM Padang Panjang katanya. Oke, salam kembali buat Bung Roni itu ya Aldi ya. Ada Aldi foto bareng sama Roni Sianturi dikirim ke saya di malam hari ini. Wow, keren ya. Tentu di bahagianya Bahana ya. Bahana nostalgia di malam hari ini. Tadi lagu kedua itu yang nyanyi Roni Sianturi sendiri gitu ya. Oh, keren ya. Sebuah lagu kenangan yang cukup manis dan masih enak untuk kita dengerin ya. Dan baik Sobat Bahana, sembari kita tunggu telepon yang akan bergabung, kita akan bacakan sebuah pesan WhatsApp ya. Dari siapa ini? Dari Putra Medan Boda ya. Apa isi pesannya nih? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Putra Medan Boda ya. Bahagia Bahana Nostalgia Bang, tolong diputarkan lagunya Kla Project ya. Judulnya Rentang Asmara. Oh, ini lagu dalam album pertamanya Kla ini ya. Kalau enggak ada gantinya Yana Julio, Selamanya Cinta. Oh, dua-duanya lagunya bagus ini. Saya jadi bingung nih mau puterin yang mana. Salamnya buat yang telah bergabung Bang. Salam buat Aldi, istri, Bunda Daliar, Bang Pinai, Henry di Busur, Niko di Ekor Lubuk. Salam buat Leni di Balai-Balai, Santi di Singgalang. Dan salam juga buat tetangga Nina katanya. Dan salam kembali buat Uda Basir nih ya. Ada juga Juli yang menyalami kita. Salam kompas selalu semuanya. Terima kasih ya Bang Bana Rancak Bana. Oke, Putra Medan Boda. Lagunya kamu yang diputerin adalah Kla Projects ya, Rentang Asmara ya. Udah lama juga saya gak dengerin lagu ini. Wah, lagu ini keren dulu nih zamannya. Rentang Asmara ya, itu lagu nomor satu di albumnya itu. Nomor satu kalau dulu kaset atau apa itu ya, CD gitu ya. Waktu Rentang Asmara belum ada plat CD, yang ada compact disc baru waktu itu ya. Tapi belum rame yang pakai compact disc, tapi masih pita kaset ya. Itu lagunya di set A ya, set A nomor 1, saya masih ingat itu. Kalau mau siaran ngepasin kasetnya dulu gitu ya, kalau zaman dulu gitu ya, belum zaman digital seperti sekarang. Kalau lagu nomor 1 di set B nya saya ingat juga itu, Tentang Kita gitu ya. Sebetulnya lagu Tentang Kita adalah single hitsnya Kla Projects ya, waktu itu sebelum lahirnya album itu. Gak apa-apa, nanti kita dengerin lagunya ya, Rentang Asmara. Udah lama gak dengerin nih lagu. Oke, buat Sobat Bahana yang mau bergabung di Bahagia Bahana Nostalgia untuk malam hari ini ya, di nomor telepon yang sama tentu ya, 0821-2270-8300. Kita hanya memutar lagu nostalgia, tidak ada lagu baru, lagu-lagu kekinian ya. Ya,

0: Soalnya ada telepon yang mau bergabung, coba kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Lamperaga.
0: Iya, Ajo Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota. Apa kabar malam hari ini? Oke. Mau dengerin lagu apa nih malam ini?
1: Lagunya Cinta.
0: Halo?
1: Kakak Ciri Sekolah Wanen.
0: Kisah kasih di sekolah ya.
1: Iya.
0: Yang malu-malu sama semut merah ya. Punya kenangan dengan lagu ini?
1: Nen.
0: Punya kenangan dengan lagu ini?
1: Iya.
0: Apa kenangannya tuh? Bagi-bagi dong, dispil dong.
1: Ada, Nen.
0: Ada. Itu ada. Ya. Ada ya. Nanti kita putarkan.
1: Salam-salam seluruh penanya Banai di mana berada Wanet.
0: Oke, baik.
1: Sabuna nama jemwala Nengaruh dapat salam kompa ada udara dari rumah Wanet.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih banyak Wanet.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banai FM.
1: Rancak Bana.
0: Malu aku malu katanya. Lagu yang cukup romantis pada zamannya ya, pada zamannya. Ya, saya rasa lagu ini banyak ya yang udah umur 50, di atas 50 ya, pasti punya kenangan dengan lagu ini, yakin sekali saya. Lagu yang direquest oleh Aji Munir Sikumbang ya di Pariaman Batas Kota. Baik, ada tiga lagu bagus ya yang akan kita dengarkan. Yang pertama, sebuah lagu yang cukup tua banget ya. Karena saya taunya lagu ini tua banget. Waktu saya masih belajar main gitar, lagu ini udah umur puluhan tahun waktu itu. Lagu yang direquest oleh Uni Daliar di Pitalah ya. Ini lagu cukup lama sekali tapi enak banget. Tidak pernah kadaluarsa dan tidak pernah basi gitu ya. Semoga pendengar Bana selalu terhibur dengan 100,2 Bana FM Rancak Bana. Dan juga Bung Zainal di Daan Mogot. Jangan lupa sebentar lagi lagu kesukaan Anda akan muncul gitu ya. Salam hangat selalu dari Padang Panjang. Selamat mendengarkan lagu-lagu mendatang ini. Do Peter Maffay.

0: Senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia. Bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Bana FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada. Langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia. Bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

Kali ini ada pesan WhatsApp ya sobat, sambil kita nunggu telepon yang akan bergabung di acara ini. Kita bacakan pesan di WhatsApp dulu. Kali ini pesannya datang dari siapa nih, nomornya 2127 belakangnya. Oh, namanya Harry ya. Oke, selamat malam buat Harry ya. Apa nih katanya? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Harry ya. Kak, tolong diputarkan lagu dari Deloitte boleh enggak ya katanya. Oh, boleh dong ya. Kan ini bahagia, bahan nostalgia. Nah, Deloitte itu termasuk grup band Tempo Deloe ya, yang lagu-lagunya pernah merajai kasanah musik Indonesia dulu ya, dulu gitu ya. Tapi memang sampai sekarang lagunya juga masih bagus. Kak, lagunya berjudul Surat Untukmu, dan lagu ini dikirim untuk Uda Oscar di Sukomaju Sleng Atas katanya. Semoga Uda Oscar, Pak Aji Oscar ya katanya, sehat-sehat selalu. Dan ya, ini lagu kenangan kita-kita dulu katanya, di Puncak Bali katanya. Puncak Bali, Bali mana ya? Dan salam juga untuk semua pendengar Bahana FM dimanapun Anda berada. Demikian katanya Harry ya. Oke ya. Ditunggu lagunya nanti ya. Semoga Uda Oscar-nya mendengarkan. Lagunya Surat Untukmu dari Deloitte ya. Wah, ini memang lagu bagus nih, saya tahu nih. Keren juga nih lagunya. Puitis ya, lagunya sangat puitis.

Baik, kali ini saya bacakan pula sebuah pesan dari siapa nih? Dari Henry di Bukit Surungan ya. Oke ya. Apa nih katanya ya? Selamat malam Kak Praja. Selamat malam kembali Henry ya. Apa kabar Henry? Udah lama gak nongol nih kayaknya ya. Kak Praja, tolong diputarkan lagu Dewa 19 boleh gak ya? Judulnya Kangen. Kangen ya. Oh iya, ini maksud nostalgia nih ya. Udah 30 tahun lebih umur lagu ini ya. Ini lagu Kangen ini juga awalnya ini single hits ini ya. Berbarengan lagu Tentang Kita nih lahirnya. Saya ingat ini dari Club Project ada Tentang Kita. Dewa 19 hadir dengan lagu Kangennya di album tersebut ya. Tapi lagu ini gak terasa itu ya, gak terasa tua-tua banget. Karena apa? Karena band Dewa 19-nya semua personilnya pun masih ada gitu ya, dan masih eksis ya. Beda sama Club Project ya, yang udah menuakan diri gitu ya, pensiun dari kancah musik Indonesia ya, walaupun hanya sekali-sekali pernah muncul di TV gitu ya, dalam rangka reunian kali personilnya ya. Ya, katanya Henry, salam buatnya Nina di Sleng bawah, juga ada Putra Medan Boda di situ, juga buat Aldi dan teman-temannya di Jakarta katanya, juga buat Niko Dekor Lubuk, salam buat Leni di Balai-Balai, dan semua pendengar radio Bahana FM, salam kompak selalu di Bahagia katanya, Bahana Nostalgia. Oke, Henry ya. Lagunya Kangen ya. Ini salah satu lagu awalnya Dewa 19 dan Ahmad Dhani mulai dikenal umat ini ya. Lagu ini cukup menggemparkan waktu itu gitu ya, pada masanya. Baik, ini lagu bagus juga, nanti kita dengarkan bersama ya sobat ya. Lagu permintaan dari Henry ya.

Oke, kali ini datang pesan dari siapa nih? 5155 nomor belakangnya. Namanya Esti. Oh, Sultan Rajo Endah namanya. Wah, ini gelar yang ditampilkan ya, mantap juga nih. Salamnya Sultan Rajo Endah ya. Sultan Rajo Endah.

Di mana ini? Opening John ya. Oke. Apa katanya ini ya? Kita buka ya. Assalamualaikum. Udah penyiar. Ya, selamat malam. Oke, waalaikumsalam. Selamat malam Uda Sutan ya. Uda Sutan Radio Enda. Saya di Sutan Radio Endah di Paninjauan. Oh, di Paninjauan. Oke, ya. Salam kenal dan kompak selalu untuk pendengar Radio Bahana FM. Mau ikut minta lagu, minta diputarkan lagu dari The Mercies katanya. Judulnya Usah Kau Harap Lagi. Wow, wow. Judulnya asik ya, Usah Kau Harap Lagi. Waduh, ini betul-betul tersakiti kayaknya ini ya. Tapi itu kan judul lagu ya, betul kan? Apapunlah judul lagu, apapun liriknya, itu akan jadi hiburan tersendiri bagi yang penyukanya, penikmatnya ya. Dan ya, salam untuk semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada, dari Sutan Rajo Endah di Paninjauan. Oke ya. Baiklah, ada tiga lagu berikut ini Sobat Bahana. Dan Anda yang juga pengen menikmati, dengarkan lagu-lagu kesukaan ya, lagu-lagu tempo dulu tentunya, karena kita ada di Bahagia Bahana Nostalgia. Kita bernostalgia di malam hari ini dengan lirik-lirik rancak dari lagu-lagu rancak tentunya. Hanya di malam hari ini, setiap Rabu malam di Bahana FM ya. Kita akan putarkan lagu permintaan dari Bung Heri tadi ya. Katanya lagu ini ditujukan untuk Uda Haji Oscar di Sukomaju katanya. Bersama keluarga, dan tentu salam juga buat Uniet katanya ya. Ini dia surat untukmu dari Deloitte ya. Kita nikmati bersama. Semoga pendengar lain dimanapun berada ikut terhibur dengan lagu yang satu ini dari Deloitte Band.

0: senyum sendiri. Bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia. Bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada. Langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia. Bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

Baik, kali ini ada pesan dari siapa nih, saya bacakan di WhatsApp ya. Dari Niko di Ekor Lubuk, oke. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja katanya. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Niko. Kak Praja, tolong diputarkan lagu dari Iwan Fals yang judulnya Antara Aku, Kau, dan Bekas Pacarmu. Wow. Antara Aku, Kau, dan Bekas Pacarmu. Wah, ini lagu memang penuh kenangan ya. Salam buat Aldi di Jakarta, juga buat Henry di Bukit Surungan, buat Uni Dahliar juga, dan TL ya, selamat malam. Juga untuk siapa nih katanya, untuk Nina di Selaing Bawah, ada juga Putra Medan Boda, dan semua pendengar radio Bahana FM dimanapun berada. Dengerin lagu yang aku pesan ya katanya, teristimewa untuk seseorang. Wow. Wah, ini lagu kayaknya mengena banget nih ya. Baik, Niko di Ekor Lubuk, nanti lagunya kita putarkan ya. Hanya di Bahana FM, Rancak Bahana.

juga ada pesan dari siapa nih? Oh, dari Aldi lagi. Oh, ini Aldi Padang Panjang nih ya. Oke. Assalamualaikum Kak Praja katanya. Waalaikumsalam. Kak, tolong diputarkan lagu dari Christian Saint Peter ya. Judulnya Willingly. Wah, ini lagu bagus lagi nih ya. Oke, pasti diputerin. Kalau lagu bagus pasti diputerin, kenapa tidak ya. Salamnya untuk sobat-sobat di Selaing Atas katanya ya. Di Selaing Atas. Oke. Dan juga buat Aldi di Jakarta katanya ya. Salam kenal kembali Aldi. Dan juga buat Leni di Balai-Balai. Kemudian untuk Uni Dahliar, salam kompak selalu di udara katanya. Dan semua pendengar radio Bahana FM dimanapun berada, Bahana FM Rancak Bana. Demikian dari Aldi yang di Padang Panjang ya. Oke, jadi kita ada punya dua Aldi ya.

Denny di balai-balai ya. Oke. Assalamualaikum Kak Praja, udah lama nggak dengerin suara Kak Praja malam-malam katanya. Oh iya, saya kan kebagian tugasnya lebih banyak di pagi sampai siang.

Okay. Kak, tolong diputerin lagu dari Utha Likumahua. Judulnya Esok Kan Masih Ada. Oh, pasti diputerin ya. Lagu keren pasti diputerin ya. Ini lagu permintaan dari papa mama aku loh katanya. Oh gitu ya. Oke ya, salam ya buat papa mamanya Lenny di balai-balai ya. Berarti waktu lagu ini pertama kali muncul, mungkin Lenny baru lahir kali ya. Ini memang lagu hits di tahun 90-an ini ya. Berarti umur lagunya udah berapa ya? Esok Kan Masih Ada ini setelah lagu Sesaat Kau Hadir kalau saya nggak salah nih. Berarti tahun-tahun 89-an, karena Sesaat Kau Hadir itu tahun 87 ya. Sesaat Kau Hadir, lagu Utha Likumahua itu juaranya Festival Lagu Pop Indonesia tahun 87. Dan setelah itu baru lagu ini ya, Esok Kan Masih Ada. Oke, nanti kan kita dengarkan Lenny ya. Salam buat papa mama kamu ya. Oh ya, katanya Lenny nih, salam buat Aldi di Jakarta. Juga salam buatnya Nina di Silaing, buat Putra Medan Boda juga, buat Henry di Bukit Surungan, Unida Liar, TL, semuanya dapat salam dari Lenny di balai-balai katanya. Selamat bernostalgia ya katanya. Oh iya, malam ini kita bernostalgia ya, namanya juga bahagia, bahana nostalgia tentu. Baik, ada tiga lagu-lagu keren-keren ya. Beda zaman ini ya lagunya ya. Ini lagu yang paling tua nih, saya pikir nih lagu barat ini ya, lagu manca ini ya. Willingly Christiansen Peter ini. Saya juga ingat lagu ini waktu saya baru belajar gitar, lagu ini juga udah umur puluhan tahun waktu itu kalau enggak salah ya. Kemudian lagu tua berikutnya itu Utha Likumahua ya. Esok Kan Masih Ada, baru setelah itu Iwan Fals muncul dengan lagunya Antara Aku, Kau, dan Bekas Pacarmu. Tapi lagu yang pertama kita dengar adalah lagu dari Iwan Fals ya. Mudah-mudahan lagu ini akan menghibur kita semua. Untuk Anda yang udah berusia 45 tahun ke atas deh pokoknya ya, mudah-mudahan terhibur dengan lagu ini. Dan tak lupa sharing lagu ini, saya salami ya para kru-kru senior Bahana FM ya. Ada Bahana 102 Wiwit Dewita ya, di Koto Panjang kalau saya nggak salah sekarang ya. Apa di Batu Sangkar atau lagi di Koto Panjang. Dan juga ada Bahana 106 Linda Ariesta. Dan juga ada Bahana 107 Ining Kalimonika di Rawamangun, Jakarta ya. Salam berempat selalu. Juga ada Bahana 101 Arif Andri di Bukit Tinggi ya, bersama Uni II-nya. Dan Bahana 104 ya kalau saya nggak salah ya. Eka Simbara di Koto Panjang juga. Juga ada Anissa Pertama ya. Salam hangat selalu dari Studio 04 Bahana FM Praja saat ini on air. Ya, semoga semua rekan-rekan senior-senior announcer Bahana FM selalu dalam keadaan sehat di malam hari ini dan tetap semangat gitu ya. Kita akan dengarkan sebuah lagu bagus ya, lagu bagus ini dari Virjawan Listianto yang lebih dikenal dengan nama popnya Iwan Fals ya, dengan satu hitsnya Antara Aku, Kau, dan Bekas Pacarmu gitu ya. Judulnya aja udah ngeri gitu ya, seperti apa lagunya kita simak bersama. Selamat mendengarkan.

0: Si bunda, senyum-senyum sendiri. Bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia. Bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada. Langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia. Bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

Ya, 100,2 Bana FM Rancak Bana. 45 menit telah berlalu dari pukul 22 malam ini sobat ya. Tentu kita masih di Bahagia Bana Nostalgia. Baiklah, mendatang ini kita akan mendengarkan sebuah lagu yang cukup merancak banget gitu ya. Kenapa saya bilang rancak ya? Lagu ini berkisah ya, tentang seorang pemuda ya, yang datang dari jauh ya, berkilo-kilometer ya jauhnya ya, ratusan bahkan ribuan kilometer mungkin, untuk menjemput kekasih atau pujaan hatinya yang udah dijodohkan gitu ya dengan orang lain ya, dengan tekad dan bulat dia datang ya. Tapi sayang sekali ya, karena mungkin pada masa itu minim komunikasi, dia posisi di mana tidak bisa diketahui gitu ya. Hanya telat 25 menit ya, sang kekasih hati terlanjur disunting orang lain. Oh, sedih banget ya. Ini dia Michael Hancock dengan lagunya 25 Minutes Too Late.

25 minutes till end ya. Telat 25 menit sobat ya. Kasian sekali. Ya, masih di bahagia, bahana nostalgia. Kali ini kita akan menyimak bersama suara lembutnya seorang Rafika Duri gitu ya. Dengan satu hitsnya yang cukup manis untuk kita simak di malam hari ini. Bernostalgia, Tirai. Kita dengarkan bersama.

100,2 Bahan FM, Ranca Bana. Itulah tadi Rafi Kaduri dengan lagunya Tirai Sobat ya. Dan akhirnya kita akan sampai di persembahan terakhir dalam rangkaian lagu-lagu bahagia, Bahana Nostalgia untuk edisi malam hari ini. Kita akan mendengarkan sebuah lagu yang pernah hidup dan populer kembali ya. Setelah menjadi original soundtrack film yang cukup menggemparkan di awal tahun 90. Mungkin inilah lagu yang boleh disebut menjadi apa ya? Karena di filmnya mengisahkan tentang cinta sampai mati mungkin ya. Lagu ini cocok banget gitu ya. Udah jadi hantu pun dia tetap mendampingi kekasihnya yang masih hidup. Luar biasa gak tuh ya? Tentu sobat masih ingat dengan film Ghost gitu ya. Ghost ya. Yang dibintangi oleh Demi Moore ya. Dan yang menjadi soundtracknya atau original soundtrack musiknya adalah lagu karya cipta dari Righteous Brothers. Dan mereka yang nyanyi juga gitu ya. Sebetulnya ini lagu udah lama banget gitu ya, tapi di awal 90 lagu itu kembali populer. Ini dia Unchained Melody.

0: 100,2 Bane FM Ranca Bane. Itulah tadi Ancen Lodi ya, menjadi lagu terakhir di Bahagia untuk edisi malam hari ini. Sobat Bane, terima kasih atas kebersamaannya ya. Saya yang bertugas saat ini, Praja aturkan banyak-banyak terima kasih ya atas kebersamaannya di sepanjang hari ini bersama 100,2 MHz Bane FM Ranca Bane. Dan sebelum kita beranjak ke peraduan di malam hari ini, sobat ya, mari bersama nanti kita simak ayat suci Al-Quran dulu. Mudah-mudahan bisa menambah ketenangan dan kebahagiaan, kedamaian di malam ini ya, sebelum kita tidur ya. Dan tak lupa saya ucapkan selamat beristirahat. Insya Allah esok pagi jam 6 Bahana akan kembali mengangkasa, menjumpai sobat-sobat Bahana dimanapun berada tentunya. Baik, akhir kata saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100,2 Bahana FM.
2: 100,2 Bahana FM.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahana FM. Rancak Bahana.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Pahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.